BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wajol.

masih di 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng sama Rena Zali. Dan sekarang aku mau bawa kabar gembira buat kamu fresh graduate atau juga kayak yang sekarang masih jadi loker-loker, teman Pro 2. Nah, PT Reska Multiusaha itu membuka pendaftaran lowongan kerja pramugara dan juga pramugari kereta api, teman Pro 2. Dan lowongan kerja di sektor pelayanan kereta api ini berlangsung secara daring ya, sampai hari Senin nanti. Jadi emang penambahan karyawan baru ini bertujuan mengoptimalkan kualitas layanan buat menjamin kenyamanan pelanggan dan juga stasiun ya, teman Pro 2. Jadi ini resmi banget untuk publik dan pendaftaran lowongan ini dibuka ya mulai dari hari kemarin 7 Mei, teman Pro 2 ya. Dan para pelamar ini bisa mengakses portal resmi ya buat mendaftarkan diri sebelum batas akhir nanti di hari Senin, teman Pro 2. Jadi memang penerimaan posisi ini memprioritaskan alumni lulusan sekolah tingkat menengah kejurusan ya. Kejuruan dengan beberapa kriteria khusus dan juga lulusan prodi bidang tata boga serta perhotelan yang sangat berpeluang untuk menempati formasi di pekerjaan ini, teman Pro 2 ya. Jadi memang kalau misalnya kamu salah satu orang yang lulusan kemarin SMK ya, atau sekarang kayak pengen nyoba hal yang baru, kayak wah banting setir kayaknya lucu ya jadi pramugara atau juga pramugari kereta api, boleh banget dicoba, teman Pro 2.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selain sama Pengesik Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, kalau waktu itu aku kayaknya sempet lihat berita kalau Joko Anwar menggratiskan lisensi ya buat UMKM bikin kayak merchandise dari film film terbarunya Joko Anwar ya. Hampir aku bilang Cell Number 7, maaf ya. Ghost in the Cell. Jadi Ghost in the Cell gratis teman Pro 2. Nah ya sekarang ya, dari instansi pemerintahan teman Pro 2 TVRI itu menggratiskan lisensi nonton bareng Piala Dunia bagi UMKM. Dan ada syaratnya tapi ya. Jadi TVRI ini menggratiskan lisensi nobar Piala Dunia bagi UMKM dan juga instansi pemerintah. Dan penyelenggara nobar ini wajib, wajib teman Pro 2 mendaftar melalui laman resmi TVRI. Dan nobar komersial tetap akan dikenakan biaya lisensi sesuai dengan kapasitas penonton ya. Tapi teman Pro 2 ya, kalau untuk UMKM diberiin gratis ya. Jadi memang laman resmi bisa kamu akses teman Pro 2 ya, pendaftarannya melalui situs bolagembira.tvri. Situs bolagembira.tvri.com. Aduh, sorry banget ya pagi hari ini kenapa sih. Dan nobar non komersial ini enggak bakal dikenain biaya lisensi, contohnya kayak warung makan yang mengadakan nobar teman Pro 2 ya. Terus juga selain UMKM, instansi pemerintahan juga turut dibebaskan ya dari kewajiban membayar lisensi nobar teman Pro 2. Dan memang kalau untuk penyelenggara nobar komersial tetap dikenakan biaya lisensi resmi dari TVRI ya. Dan memang kategori berkapasitas 1 hingga 50 penonton itu dikenakan 10 juta untuk 104 kali pertandingan, bukan sekali nonton. Ingat, bukan sekali nonton ya, 10 jutanya. Dan memang ada 104 pertandingan yang waktunya mepet dan bahkan bersamaan juga tayangnya. Karena itu TVRI itu menggunakan dua channel ya, TVRI dan juga TVRI Sport, teman Pro 2. Dan sampai saat ini ada 200 penyelenggara yang tercatat ya udah punya lisensi nobar resmi. Dan yes, TVRI ngingetin lagi penyelenggara lainnya untuk segera mengurus izin untuk menghindari pelanggaran hak siar.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erin Azali pagi hari ini. And buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh, teman Pro 2, di @ Pro 2 RRI Palembang ya. Karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10. Jadi pastiin kamu stay tune.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi aku harus putus.
4: Ya iyalah, yang waras ya.
5: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
6: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bye.
1: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, dengar kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Challenge 7 teman Pro 2 ya. Kupetik bin. Oh, itu tuh bener-bener dulu anthemnya kalau misalnya kita lagi bareng-bareng sama teman ya. Kayak ya di kelas-kelas terakhir, semester-semester terakhir kayak sekarang teman Pro 2. Mungkin kamu sedang menghadapi yang namanya krisis banget ya, karena belajar terus-menerus buat ujian karena udah mau masuk ujian semester akhir ya. Nah, itu semoga kamu semangat ya. Please tetap waras teman Pro 2. Belajar sesuai dengan metode belajar kamu. Karena kan orang-orang punya metode belajar yang berbeda-beda ya, dan aku harap kamu juga sudah menentukan metode belajar atau juga menemukan metode belajar yang sesuai yang bisa bikin kamu tuh cepat masuk. Ada orang yang metode belajarnya membaca, ada orang metode belajarnya mendengar ya. Tapi ada juga orang yang metode belajarnya menulis. Nah, kalau kamu sendiri metode belajar biar cepat masuk gimana tuh teman Pro 2? Tapi kalau aku dulu sih disuruh dua ya, double. Kayak ngebaca terus kita tulis apa yang kita baca. Tapi emang bener loh, jadi lebih ingat apa yang kita baca

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

That's EXO, Love Me Right, teman Pro 2 ya, yang ditunggu-tunggu banget comebacknya kemarin ya. Tapi alhamdulillah udah comeback. Nanti kayaknya juga bakal ada world tournya juga ya EXO, but we never know ya. Kalau untuk di Indonesia udah ada pengumumannya belum ya untuk world tournya EXO, teman Pro 2? Karena memang banyak ya EXO-L di Indonesia yang nungguin banget tournya teman Pro 2, karena memang kalau di Jakarta itu mereka dibawa sama Dendra Global ya di tanggal 6. Oh iya benar, mereka punya show teman Pro 2 di tanggal 6 Juni nanti, dan bahkan ada edit satu hari lagi karena memang banyak banget yang membeludak permintaan penambahan hari teman Pro 2. Jadi EXO ini bakal manggung di Jakarta teman Pro 2, di Indonesia Arena pastinya. Dan itu penambahan waktu satu hari lagi ya. Kalau misalnya di hari pertama itu di jam 6.30 after maghrib. Nah, di hari berikutnya itu di jam 3 sore teman Pro 2. Ya. Gimana nih para EXO-L, udah ready pastinya ya? Aku yakin banget para EXO-L sekarang udah ready sampai ke OOTD-nya, udah ready juga.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Rena Zali dan yes, kita udah di jam 9 lewat. Jadi memang sepada kita udah beralih topik. Dari tadi kita ngebahas seputar ya kayak konser, terus juga WFH kamu. Nah, kali ini kita bakal ngebahas seputar lingkungan hidup teman Pro 2. Jadi ya, kasih tahu dong tips atau mungkin kayak cara sederhana kamu menjaga lingkungan biar tetap aman ya, biar ekosistem kita tuh tetap terjaga di tengah huru-hara, kadang banjir ya, kadang longsor ya, kadang kebakaran hutan, teman Pro 2. Nah, menurut kamu sebagai generasi muda, apa sih hal yang bisa kita lakuin buat menjaga lingkungan kita?

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kalau sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stefani deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
4: Bineka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Halah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial!
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu! Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis. Utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa ya, udah mau di jam 10 aku nemenin kamu. Dari tadi pagi banget kita update ya, mulai dari kota Palembang yang ternyata pagi ini cuacanya cerah, terus juga kayak lalu lintasnya lenggang karena banyak orang WFH ya. Sampai tadi kita ngebahas soal Piala Dunia dan TVRI yang menggratiskan lisensi nobar, tapi buat UMKM ya, ingat, buat UMKM teman Pro 2. Yang lain tetap berbayar ya. Kalau misalnya ada yang bikin acara nobar yang berbayar, kalian juga harus bayar sama TVRI nanti. Yes ya. Dan banyak juga sih pokoknya yang kita bahas tadi teman Pro 2, tapi yang pasti aku mau ucapin terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari tadi, dan enggak bakal lupa buat ngingetin kamu semua, shout out to Jack, shout out to Frisex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Lawan Pro 2, Ador menanggapi rumor kembalinya Minji ke aktivitas New Jeans. Rumor tersebut muncul setelah unggahan Minji di media sosial resminya pada Rabu 6 Mei 2026. Ador menyatakan bahwa pembahasan internal mengenai aktivitas Minji masih terus berlangsung bersama pihak perusahaan. Agensi juga belum dapat menyampaikan keputusan resmi terkait kelanjutan aktivitas sang idola bersama grup. Informasi selanjutnya, Tomo Pro 2, film biopik Michael Jackson mencetak debut spektakuler di box office global pekan pembukaannya. Film produksi Lionsgate itu meraih pendapatan 217 juta dolar Amerika Serikat secara global. Capaian tersebut menjadikannya pembukaan terbesar sepanjang masa untuk film biografi menurut Variety. Pendapatannya melampaui Straight Outta Compton dan juga Bohemian Rhapsody di pekan debut. Film tersebut juga disutradarai oleh Antonin Fuqua dan dibintangi oleh Jafar Jackson sebagai Michael Jackson. Informasi terakhir, Taman Pro 2, HBO resmi memberikan lampu hijau musim kedua serial Harry Potter sebelum musim pertamanya tayang. Serial ini akan mengadaptasi 7 buku karya J.K. Rowling dan menjadikan 7 musim televisi. Musim kedua akan mengadaptasi Harry Potter and the Chamber of Secrets dan mulai syuting pada musim gugur tahun ini. Sementara musim pertama mengangkat kisah Harry menerima surat masuk Hogwarts pada usia 11 tahun. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa. Info Pro 2.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lama-lama gila dari Chance, teman Pro 2. Ya, yang lama-lama gila ya, nunggu kepastian si dia. Tapi gak masti-masti ini, kita ini apa sebenarnya? Aduh. Siapa yang lagi relate banget sama lagu ini, teman Pro 2? Kalau kamu lagi relate sama lagu teman Pro 2, lagu dari Chance ini, tenang aja teman Pro 2 ya. Di Pro 2 Palembang, aku akan menghibur kamu semua, teman Pro 2, supaya kamu gak kepikiran terus sama si dia, teman Pro 2 pastinya. So, di santai siang hari ini teman Pro 2 kamu bakal ditemani sama Naura sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2, dan kita bakal ngebahas banyak banget yang seru teman Pro 2, dari mulai dari Pro 2 hit list, terus nanti di siang kita bakal ngomongin tentang kuliner, olahraga, terus juga entertainment teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita bakalan seru-seruan bareng. So, make sure you always stay tune with 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagu terbarunya Salma Salsabila, teman Pro 2, yang judulnya Hachu. Jadi lagu ini memang kalau kamu dengar teman Pro 2 langsung relate banget gak sih sama anak-anak muda zaman sekarang, teman Pro 2? Karena lagu ini memang nyeritanya tentang realita hidup pekerja dan anak muda yang tiap hari tuh harus ngejar mimpi di tengah padatnya rutinitas kota, teman Pro 2. Jadi dari pagi sampai pagi lagi kerjanya tuh gak ada habisnya, deadline terus ngejar, tenaga tuh ditukar sama angka, tapi memang hidup tuh harus terus berjalan ya gak sih teman Pro 2? Walaupun capek-capek ya teman Pro 2 ya, tapi lagu ini nih tetap punya pesan yang bikin kita semangat teman Pro 2 buat terus bertahan dan bersyukur walaupun keadaan tuh kadang-kadang gak selalu baik-baik aja teman Pro 2. Jadi mungkin arti hachu sendiri itu kayak jadi simbol rasa lelah yang numpuk, ibarat bersin spontan karena terlalu hektik sama aktivitas sehari-hari. Tapi di balik lagu itu justru dikemas dengan vibe yang fun dan gampang banget nyantol di kepala kita, ya gak sih teman Pro 2? Fiksi, lagu ini memang bakalan jadi anthem anak-anak kerja dulu, healing belakangan tuh. Jadi kalau nanti tiba-tiba kamu bersin pas lagi nugas atau lembur, siapa tahu itu bukan masuk angin tapi efek hachu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Espa dengan Next Level, teman Pro 2 yang semalam nih Espa juga baru aja ngerilis teaser misterius teman Pro 2 ya, untuk MV terbaru, lagu terbaru mereka World Different Animal teman Pro 2. Dan di teaser itu memang kelihatan banget nih ada nuansa-nuansa horornya gitu teman Pro 2 ya, karena teaser dibuka sama member tuh si Giselle yang tiba-tiba muncul dari sambaran petir teman Pro 2 ya. Setelah itu berpindahlah scene kepada anak seorang bocil ya yang lagi naik sepeda dikejar-kejar sama burung. Terus dilanjut lagi sama scene ada Ning-Ning yang lagi senyum-senyum ke kamera teman Pro 2 tapi senyumnya creepy banget ala-ala Joker teman Pro 2 ya. Terus tuh dilanjutin sama ada orang-orang yang ngelilingi member Aespa tuh, jadi kayaknya tuh nuansanya nih kalau yang komen-komen bilang tuh kayak Supernova tapi versi horror gitu teman Pro 2 ya. Jadi penasaran ya teman Pro 2, ini kira-kira nih MV-nya bakalan gimana nih teman Pro 2? Apakah memang akan mengusung tema horror teman Pro 2, atau nih kita bakal ditipu sama Aespa? Tahu-taunya malahan kayak biasa tuh futuristik-futuristikan gitu kan. Tapi teman Pro 2 ya, single Whole Different Animals ini bakalan dirilis pada tanggal 11 Mei teman Pro 2 ya, bentar lagi sebelum Aespa tuh mempersembahkan keseluruhan full album kedua mereka yang judulnya Lemonade yang bakalan dirilis tanggal 29 Mei nanti teman Pro 2 ya. Jadi yang menarik lagi dari lagu Whole Different Animals ini teman Pro 2 ya, mereka bakalan duet sama salah satu legendnya K-pop teman Pro 2, siapa lagi kalau bukan G-Dragon nih teman Pro 2 ya. Wow. Dan kerennya lagi G-Dragon juga nih bakalan bekerja sama untuk nulis liriknya juga teman Pro 2 ya. Jadi sekalian produksi juga tuh G-Dragon di sini teman Pro 2. Wah wah wah wah. Makanya nih para netizen tuh makan penasaran tuh sama kolaborasi antara G-Dragon sama Aespa gitu kan, kayak dua entertainment yang berbeda menyatu gitu teman Pro 2 ya enggak sih? Kalau kamu sendiri penasaran enggak nih teman Pro 2 ya sama kolaborasi Aespa dan G-Dragon ini teman Pro 2? Kalau aku sih penasaran banget teman Pro 2 ya. Jadi as we waiting for the comeback-nya Aespa ini teman Pro 2, kita dengerin dulu lagunya dari G-Dragon ya selaku kolaborasinya nanti teman Pro 2. This is G-Dragon dengan Power.

0: power, the power, power. Papa
1: Lado. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
5: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
6: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
5: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
6: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
5: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
7: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu baru aja dengerin This is America dari Childish Gambino, teman Pro 2. Ya, yang lagunya tuh ternyata udah rilis 8 tahun lalu, teman Pro 2. Waduh, udah lama banget teman Pro 2 ya. Dan fun fact-nya untuk kamu yang belum tahu, teman Pro 2 ya, lagu ini dibuat sama Childish Gambino atau Donald Glover. Itu awalnya tuh sebagai jokes aja waktu dia tampil di SNL, teman Pro 2. Dan memang tujuannya awalnya tuh untuk buat diss track untuk salah satu rapper di Amerika juga, teman Pro 2. Dia buat diss track untuk Drake, teman Pro 2 ya. Tapi seiringnya berkembang lagu ini, teman Pro 2, akhirnya lagu ini nih dibuat Childish Gambino sebagai lagu untuk menyuarakan suara dia, teman Pro 2, terutama untuk isu rasisme dan juga gun violence yang ada di Amerika gitu, teman Pro 2 ya. Kalau kata Childish Gambino, lagu ini nih kayak We Are The World tapi versi trap style-nya gitu. Emang ada-ada aja ya Childish Gambino, teman Pro 2 ya. Dan as you know gitu, teman Pro 2 ya, di tahun 2018 kemarin lagunya Childish Gambino This Is America ini jadi salah satu lagu yang debut nomor 1 teman Pro 2 di Billboard Hot 100. Dan dia earning 95.3 million stream dan juga 78 ribu download di minggu pertamanya, teman Pro 2. Wow. Dan kerennya lagi, ini juga lagu ini nih made history, teman Pro 2, di mana lagu ini memenangkan Grammy Award untuk lagu Record of the Year dan Song of the Year untuk lagu rap, teman Pro 2. Jadi benar-benar banyak banget pencapaian yang dicapai Childish Gambino dari lagu This Is America ini, teman Pro 2 ya. Wah, kalau ingat waktu zaman-zaman This Is America pertama kali rilis, itu benar-benar semua timeline isinya This Is America dari Childish Gambino, ya enggak sih, teman Pro 2? Karena di tahun 2018 tuh memang lagi panas-panasnya banget isu rasial di Amerika ya, teman Pro 2. Makanya lagu ini tuh jadi lagu yang relatable banget, terutama untuk warga Amerika sana, teman Pro 2. Wow, itu dia yang aku suka dari lagu juga, teman Pro 2 ya. Karena lagu tuh gak cuman connecting us sebagai human aja gitu, teman Pro 2 ya, tapi juga connecting us sebagai manusia untuk menyuarakan suara kita gitu, teman Pro 2. Isu-isu yang mungkin kita anggapnya kayaknya cuman bisa disuarakan sama aktivis gitu, teman Pro 2, tapi ternyata bisa juga didengar lewat lagu, dan malahan lebih banyak yang bikin diskusi gitu melalui lagu-lagu yang dirilis dengan membawa isu-isu politik, teman Pro 2 ya. Keren ya, teman Pro 2. Dan of course the next song sini kita harus puter juga nih lagu salah satu penyanyi Indonesia yang selalu ya bersuara di lagu-lagunya, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Fizz, this is Nina.

0: Coba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, ada dari Farel Hilal, teman Pro 2 ya. Biasanya kalau sama Farel kita tuh diajak keliling kota ya, pakai mobil kentang tapi rasa low ride itu. Sekarang kita diajak ngegalau nih teman Pro 2 dengan lagu barunya si Farel, teman Pro 2. Tapi sebenarnya lagu baru Farel yang dirilis hari ini teman Pro 2 gak cuma satu lagu ini aja, tapi ada satu lagu lagi teman Pro 2 yang judulnya As. Nah kalau di Instagramnya Farel sendiri dia bikin caption kayak bilang, di hari ini moodnya apa tuh para pendengar, mau nangis atau mau freaky kata dia. Jadi kalau kamu butuh nangis-nangisan teman Pro 2, cocok banget dengerin lagunya ada dari Farel Hilal tadi. Karena lagu ini nih memang menceritakan fase-fase kayak kamu bertanya-tanya, dia tuh suka gak ya sama aku, walaupun dia gak suka gak apa-apa deh, yang penting aku masih ada buat si dia. Ada-ada aja ya. Vibesnya tuh emang kayak pasrah tapi masih berharap gitu teman Pro 2. Jadi mau jadi HTS pun ya ayo deh, yang penting masih deket sama dia gitu. Aduh, ini sih red flag gak sih? Tapi kalau di As teman Pro 2 ini beda cerita lagi nih. Ini udah masuk ke fase cinta yang lebih berani dan intens, di mana vibesnya tuh emang lebih freaky, lebih pede, terus lebih aku maunya kamu gitu lah pokoknya ya. Jadi kalau kamu yang ada tuh cuma bisa ngelihat cinta dari jauh, kalau As ini buat kamu yang udah siap buat maju duluan teman Pro 2. Jadi the question is, tanggal 8 ini kamu tim nangis bareng ada atau tim freaky bareng S?

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Heartbreak anniversary dari Givian, teman Pro 2, yang mengingatkan kita pada masa-masa COVID ya, teman Pro 2. Yang dimana lagu ini diputar sama semua orang, terus kita semua ngedance, you know, yang challenge-nya itu, yang di tengah-tengah kita joget, terus di samping kita ada cogan-cogan. Tapi aku selalu ketawa loh ngeliat challenge itu, teman Pro 2. Menurut aku tuh lucu banget. Kalau menurut kamu gimana, teman Pro 2 ya? Tapi ngomong-ngomong tentang Givian, teman Pro 2 ya, lagu ini juga menjadi lagu yang ngebuat Givian tuh namanya makin naik daun ya, gak sih, teman Pro 2 ya? Dari lagu Heartbreak Anniversary ini sampai Givian tuh bisa nyampe ke panggung Coachella kemarin, teman Pro 2 ya. Keren banget tuh, teman Pro 2. Dan serunya untuk kamu yang suka banget sama lagu-lagu kayak Givian gini yang ala-ala R&B, soul gitu, teman Pro 2, ini Givian bakalan ngerilis ya album baru, teman Pro 2, di mana album ini memang kelanjutan dari album dia sebelumnya, teman Pro 2, Beloved. This is bakal jadi Beloved Part 2 kayak gitu, teman Pro 2 ya, jadi extended album gitu. Dan dia juga baru aja ngerilis yang namanya teaser untuk lagu terbaru dia yang judulnya Jezebel, yang bakalan muncul di album terbaru dia di tanggal 15 Mei 2026 nanti, teman Pro 2. Jadi kita dengerin dulu, teman Pro 2, ini dia sneak peeknya dari lagu Jezebel dari Givian. All your lips look quite familiar. See you big eyes.

Wow, langsung berasa di serenade sama Givian gak sih teman Pro 2 kalau dengar suara Givian? Waduh, excited banget sih nungguin album barunya Givian teman Pro 2. Gimana menurut kamu? Bagus gak teman Pro 2? Kalau bagus klik iya, kalau jelek klik enggak. Enggak teman Pro 2, kalau bagus kamu kasih tahu aku dong, kenapa kamu suka banget sama lagu-lagunya Givian, terus gimana kamu menemukan Givian juga boleh cerita ke aku teman Pro 2 di WhatsApp kita, boleh di 0816 110 916, atau kamu juga bisa tinggalin pesan kamu lewat aplikasi RRI Digital yang aplikasinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store.

Ruang Perdua dengan memasuki jam 12:01. Selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. As always, kalau udah masuk jam 12 kita bakal ngebahas seputar dunia kuliner, teman Pro 2 ya. Dan mungkin sekarang kamu lagi sibuk nge-scroll juga HP kamu, teman Pro 2, nyari mau makan siang apa, teman Pro 2 ya kan. Tapi tenang aja, aku bakal kasih tahu kamu rekomendasi makan siang yang enak, teman Pro 2 nih. Karena kalau aku lagi baca-baca, teman Pro 2, sekarang tuh kita punya fenomena baru, terutama berhubungan dengan warteg, teman Pro 2 ya. Ternyata sekarang tuh ada yang namanya warteg fancy, teman Pro 2 ya, atau warteg dengan konsep lebih premium yang menjadi perbincangan di masyarakat gitu, teman Pro 2 ya. Jadi konsep ini merujuk pada warteg yang memang dikemas lebih modern dengan suasana yang lebih nyaman serta harga yang lebih tinggi dibanding harga warteg pada umumnya, teman Pro 2 ya. Mungkin kalau kamu makan nasi telur bisa 10.000, ini kalau di nasi warteg fancy bisa 15.000 kali ya. Gitu, teman Pro 2 ya. Tapi ini kalau kata ketua koperasi warteg Nusantara, Marconi itu menjelaskan bahwa memang pada dasarnya warteg itu merupakan konsep rumahan makan sederhana. Jadi konsep ini merupakan sistem prasmanan yang mengutamakan kenyamanan pelanggan. Jadi terkait penggunaan istilah brand warteg fancy, dia menilai hal tersebut tuh gak

menjadi masalah gitu tahun 2002. Asalkan kata dia tidak menghilangkan yang namanya ciri utama warteg sebagai penyaji masakan rumahan. Jadi warteg itu memang lebih terkonsepnya sebagai makanan rumahan ya tahun 2002. Terus tuh juga di dengan konsep prasmanan tadi gitu. Jadi walaupun lebih fancy gitu tahun 2002 masih bisa disebut warteg gitu ya. Jadi untuk kamu yang mungkin nyinyir kayak ngomong itu mah bukan warteg. Masih bisa tuh tahun 2002 disebut warteg gitu ya, namanya warteg fancy. Tapi nih, kalau kata sosiologi Universitas Indonesia tuh Ida Ruwaida menyatakan bahwa pandangan mengenai warteg ini nih memang agak berbeda tahun 2002. Jadi warteg fancy ini memang muncul dikarenakan respon dari kondisi ekonomi makro yang menunjukkan fakta penurunan kelas menengah. Jadi warteg ini menjadi salah satu wujud adaptasi para kelas menengah di mana mereka mencari tempat yang bisa untuk rekreatif tapi harganya terjangkau karena sesuai dengan kondisi finansial gitu tahun 2002 ya. Jadi memang konsep-konsep kayak gini memang enggak muncul serta-merta aja tiba-tiba muncul tahun 2002 ya. Memang juga dipengaruhi sama kondisi sosial kita juga tuh tahun 2002. Menarik ya tahun 2002. Untuk kamu yang pengen tahu juga ya lebih banyak tentang warteg fancy ini tahun 2002, kamu bisa baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Layaknya musim

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Naura di santai siang hari ini. Tadi kita udah ngebahas tentang warteg fancy, teman Pro 2 ya. Kayaknya walaupun wartegnya fancy, lauk-lauknya juga masih lauk sederhana ya gak sih, teman Pro 2 ya. Dan salah satu lauk yang pastinya wajib banget ada di warteg, teman Pro 2, itu adalah sambal gak sih? Sebenarnya sambal ini lauk apa bukan sih? Lauk gak sih? Sambal kondimen ya? Kondimen ya teman-teman, bro, bukan lauk ya. Kayaknya mungkin karena aku juga sering makan nasi pakai sambal aja ya, jadi aku anggapnya di lauk gitu ya. Agak sedih ya teman-teman ya. Tapi teman-teman dua ya, jadi penasaran gak sih kenapa sih orang-orang Indonesia tuh wajib banget kalau makanannya tuh harus pedes, harus ada sambal gitu di setiap hidangan yang ada gitu teman-teman dua ya. Nah ternyata tuh ada studinya teman-teman dua ya. Karena nih kalau menurut studi teman-teman dua ya, sambal atau makanan pedas itu tuh punya sensasi yang menyenangkan teman-teman dua, yang bisa melepas endorfin. Jadi endorfin ini tuh sensasi yang menimbulkan rasa nyaman dan juga menyenangkan bagi sebagian orang. Jadi kondisi tersebut membuat banyak orang merasa ketagihan dan menikmati makanan pedas dalam kesehariannya teman-teman dua. Menarik ya teman-teman dua ya. Jadi selalu ada penjelasan sains di balik semua hal gitu ya. Selain itu teman-teman dua, karena endorfin tadi juga teman-teman dua ya, biasanya tubuh tuh juga bakalan melepas endorfin tadi dan membuat meredakan yang namanya stres teman-teman dua ya. Jadi tubuh tuh jadi lebih rileks, jadi pikiran tuh juga jadi lebih apa ya, santai gitu teman-teman dua ya. Makanya kata orang-orang kalau lagi stres tuh kebanyakan makan pedes gitu ya, supaya nyantai gitu. Ternyata emang ada yang namanya endorfin yang keluar saat kita makan pedes gitu teman-teman dua. Jadi mungkin itu yang ngebuat orang-orang tuh suka banget makan pedes teman-teman dua ya, terutama orang Indonesia tuh. Nah untuk kamu sendiri, kamu juga tim yang selalu makan pedes teman-teman dua, atau kamu malahan tim yang gak kuat makan pedes?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nanti Bang Poin 6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, memasuki jam 1 ya. Artinya kita bakalan berpindah ke informasi seputar dunia olahraga, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka olahraga, jangan kemana-mana, teman Pro 2. Make sure kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, memulai informasi olahraga kita di siang hari ini, teman Pro 2. Ya, ada informasi yang penting banget untuk kamu, teman Pro 2, terutama untuk kamu yang lagi nunggu-nunggu Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Karena TVRI lagi memperketat aturan untuk penggunaan siaran Piala Dunia 2026, teman Pro 2, termasuk peliputan media dan juga kegiatan nobar, teman Pro 2 ya. Jadi kebijakan itu memang diterapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi hak siar resmi FIFA, di mana ketua tim redaksi siaran Piala Dunia TVRI Usman Kansong tuh menegaskan kalau seluruh pihak tuh wajib banget yang namanya mematuhi ketentuan FIFA, terutama yang berkaitan dengan penyiaran pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Nah, di sini Usman juga menyebut bahwa peliputan umum turnamen tetap diperbolehkan selama tidak yang namanya menayangkan pertandingan resmi, karena menurutnya aturan tersebut berlaku untuk media, platform digital hingga ke masyarakat umum tuh. Jadi, dia juga menyampaikan larangan penggunaan istilah resmi FIFA dalam program atau rubrik khusus tanpa persetujuan atau lisensi resmi. Jadi larangan itu mencakup nama World Cup, Piala Dunia 2026, dan Road to World Cup, teman Pro 2. Jadi penggunaan logo resmi FIFA World Cup 2026 juga tidak diperbolehkan tanpa izin resmi. Jadi ketentuan tersebut memang berlaku pada televisi, media digital, hingga unggahan media sosial. Jadi untuk kamu yang mungkin pengen ngupload-ngupload gitu, teman Pro 2, nanti ya, bisa dicek dulu gitu, teman Pro 2, apakah udah sesuai dengan lisensinya atau belum ya. Nah, lanjut lagi, Usman juga menambahkan bahwa TVRI juga selaku pemegang hak siar wajib banget yang namanya mengikuti aturan FIFA, terutama terkait penayangan pertandingan selama turnamen berlangsung. Jadi selama laga berjalan, siaran langsung maupun ulang tuh gak boleh yang namanya ada iklan komersial, teman Pro 2, yang memang kebijakan ini diambil agar tetap menjaga kualitas tayangan pertandingan. Selain itu, TVRI juga hanya diperbolehkan membagikan cuplikan pertandingan selama 90 detik untuk kebutuhan pemberitaan media lain. Jadi cuplikan tersebut juga tidak boleh dimanfaatkan untuk sponsor maupun monetasi digital tuh. Jadi di sini TVRI melarang masyarakat juga menyiarkan ulang pertandingan melalui media sosial dan platform digital, di mana larangan itu juga mencakup media seperti YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, serta aplikasi streaming lainnya, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang pengen nobar atau juga pengen nanti ngebagi-ngebagiin momen kamu nonton Piala Dunia, teman Pro 2, mungkin kamu juga harus lihat regulasinya ya, supaya nanti tuh gak yang namanya kena copyright gitu, teman Pro 2 ya. So, selain TVRI, teman Pro 2 ya, nanti RRI juga bakalan yang nampilin yang namanya Pesta Bola Dunia 2026, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin gak ada kesempatan untuk nonton langsung tuh di TV, teman Pro 2 ya, kamu bisa banget dengerin siarannya di terrestrial radio, teman Pro 2, lewat aplikasi RRI Digital atau juga lewat aplikasi radio di 91.6 FM, teman Pro 2 ya. Sebenarnya bisa di mana aja sih, teman Pro 2, yang penting di RRI seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai kelewatan keseruan dari event-event, program-program yang bakal disiapin sama RRI untuk menyambut Pesta Bola Dunia 2026.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

take your heart and go. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih mau ngomongin seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Yes. Ini juga kemarin baru aja Adidas ini meluncurkan kampanye besar untuk Piala Dunia, teman Pro 2 ya. Gak cuman sendirian aja teman Pro 2, mereka juga ngegandeng dua manusia yang lagi naik daun banget ya, Bad Bunny, terus ada Timothée Chalamet dan juga Lionel Messi, teman Pro 2 ya. Unik banget ya trio ini. Jadi di sini mereka mempromosikan Piala Dunia melalui kampanye bertabur bintang yang judulnya A Legend Is Born, teman Pro 2. Dan diisi narasi aktor Timothée Chalamet. Iklan ini memang menampilkan jajaran bintang spektakuler mulai dari ikon music Bad Bunny sampai legenda sepak bola kayak Lionel Messi, teman Pro 2. Terus ada David Beckham juga, ada Zinedine Zidane juga, teman Pro 2 ya, yang menjadi bagian dari narasi ceritanya. Nah, jadi alur cerita itu bakalan berpusat pada tiga talenta muda sepak bola jalanan yang emang belum dikenal, lalu mereka dijuluki sebagai The Invincible, teman Pro 2, yang ditantang untuk berduel dengan skuad elit bintang andalan Adidas, teman Pro 2. Konsepnya seru banget, teman Pro 2 ya. Nah, jadi di trailer yang mereka bagiin, teman Pro 2, ada salah satu momen yang paling viral di sosial media, teman Pro 2, di mana di trailer itu menampilkan percakapan telepon lintas budaya yang jenaka antara Timothée Chalamet dan juga Bad Bunny, di mana sang aktor langsung menukik keperdebatan klasik olahraga versi Amerika versus versi Eropa. Dengan percaya diri dia berkata kalau kepada Bad Bunny, kalau apa yang kamu tahu soal soccer? Terus gak ada, aku taunya tentang football aja, Benito. Football. Kalau orang Amerika taunya football ya, bukan sepak bola gitu, teman Pro 2 ya. Jadi cuplikan tersebut ketika viral di media sosial yang menambahkan nuansa ringan dan juga menghibur pada peluncuran global berskala raksasa ini, teman Pro 2. Seru banget ya, teman Pro 2 nih. Jadi untuk kamu yang pengen juga tuh lihat ini keseruan trailer terbarunya dari Adidas, teman Pro 2, ini kamu bisa nonton trailernya di akun resminya Adidas, teman Pro 2 ya. Udah ada di situ tuh, teman Pro 2 ya. So jangan lupa teman Pro 2, karena RRI juga bakalan menayangkan ya siaran untuk Piasta Piala Dunia 2026. Jadi untuk kamu yang suka Piala Dunia, jangan ketinggalan keseruan program-program yang bakalan disediakan RRI atau teman Pro 2 nih. Gak cuma di RRI Palembang aja, tapi di RRI seluruh Indonesia, teman Pro 2. Jadi make sure kamu terus stay tune terus di RRI teman Pro 2 untuk ngikutin keseruan Piala Dunia 2026.

0: dan respect buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Naura di santai siang hari ini, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas seputar dunia olahraga, sekarang aku pingin bahas seputar dunia entertainment, teman Pro 2 ya, terutama tentang film-film dan serial-serial yang bakalan rilis nanti di tahun-tahun 2026, teman Pro 2. So, untuk kamu yang sinepil, jangan kemana-mana, teman Pro 2, make sure kamu terus stay tune di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bareng Naura di 91,6 FM Pro 2.5, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak aku janjiin, kita bakal ngebahas putar serial yang bakalan tayang di tahun 2026 ini, teman Pro 2. Ya, salah satunya adalah reboot ya, bukan reboot sih sebenarnya ya, prequel teman Pro 2 dari film Legally Blonde. Jadi ini bakal ada serial yang judulnya L, teman Pro 2, yang teasernya baru aja dirilis kemarin teman Pro 2 sama Prime Video. Nah, di teaser perdananya serial L ini, teman Pro 2, ini bakalan nyeritain tentang cerita Elwood sebelum dia masuk ke Harvard. Jadi cerita itu bakalan berlatar tahun 1995 yang menampilkan kehidupan El saat menghadapi pertemanan rumit, kisah cinta hingga dinamika masa sekolah gitu teman Pro 2. Nah, dalam teaser itu juga El diceritakan harus meninggalkan kehidupan nyamannya di Bel Air setelah sang ayah kehilangan pekerjaan, dan kemudian ia pindah ke Seattle yang digambarkan jauh berbeda dari kehidupan dia sebelumnya tuh teman Pro 2. Ya, jadi kayaknya bakalan seru banget teman Pro 2. Seperti kita tahu ya, Elwood tuh orangnya tuh ceria banget teman Pro 2. Jadi pasti nanti di serial ini juga kita bakal ngeliat keceriaan Elwood dengan baju-baju dia yang serba pink itu. Jadi untuk kamu yang udah kangen banget sama Legally Blonde teman Pro 2, jangan ketinggalan teman Pro 2, karena ini serialnya bakalan rilis di tanggal 1 Juli 2026 di Prime Video.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Sunflower dari Post Malone featuring Swae Lee, teman Pro 2, yang jadi OST-nya untuk film Spider-Man Into the Spider-Verse, teman Pro 2. Ya, yang jadi salah satu anime yang wah keren banget, teman Pro 2. Ya, animasinya tuh cakep banget. Tapi untuk kamu yang suka animasi, teman Pro 2, nih ada berita yang seru banget, teman Pro 2. Karena CBI Picture tuh bakalan merilis ulang film anime epic Mobile Suit Gundam Headway, teman Pro 2, ke layar lebar Indonesia lagi di tanggal 15 Mei 2026. Nah, jadi film anime garapan Sunrise ini akan tayang eksklusif hanya di bioskop tuh, teman Pro 2, di mana penayangan ulang ini memang menjadi salah satu kabar gembira ya untuk para pecinta Gundam, teman Pro 2 ya. Jadi Mobile Suit Gundam Headway ini merupakan bagian dari Universal Century Saga yang diadaptasi dari novel karya Yoshiyuki Tomonio, di mana kisahnya menceritakan tentang Headway Noah, putra Bright Noah yang memimpin organisasi anti federasi bernama Mafti, teman Pro 2 ya. Di mana kalau dari visual posternya itu menampilkan Headway Noah di tengah konflik bersama Gigi Andalukia dan juga Kenneth Sklik, di mana latar belakangnya memang memperlihatkan aksi Mobile Suit RX-105 Gundam yang menjadi ikon utama dalam pertempurannya tuh. Wuh, keren banget, teman Pro 2 ya. Jadi memang penayangan ulang Gundam Headway ini memang melanjutkan tren kebangkitan film anime di bioskop Indonesia, yang sebelumnya CBI Picture juga sukses merilis berbagai judul anime besar untuk pasar film di Indonesia, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang suka banget sama Gundam, teman Pro 2, jangan kelewatan film satu ini, teman Pro 2, yang bakal rilis di tanggal 15 Mei 2026.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, kacamata dari Afgan yang sayangnya jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di santai siang hari ini, Tom Pro 2. Ya, thank you so much yang hari ini udah nemenin aku sampai mendekati jam 3 ini, Tom Pro 2. We have a lot of fun, right? So, terima kasih Tom Pro 2. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye-bye. Bahagia selalu, Tom Pro 2.

Umum Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang. Bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, film romantis remaja Shaka Oshaka resmi tayang di bioskop Indonesia mulai kemarin 7 Mei 2026. Film garapan Dina Jasanti ini diadaptasi dari novel karya Jocelyn Suherman. Film produksi Star Vision ini dibintangi Kesha Alvaro dan Arla Aelani sebagai pemeran utama, menceritakan Ocel yang bertemu idola populer bernama Shaka dalam sebuah konser musik besar. Teman Pro 2, ajang Combat Sport Bison Fight 2026 akan digelar di Mantra Peak pada Sabtu 6 Juni 2026. Event ini menghadirkan pertarungan lintas komunitas dengan konsep penuh adrenalin. Mengusung tagline No Luck, No Mercy, There is No Easy Fight, ajang ini menekankan disiplin dan kerja keras para fighter. Informasi terakhir, Meta terus memperketat perlindungan bagi remaja di platform Instagram, Facebook, dan Messenger. Sistem akun remaja otomatis diterapkan untuk pengguna di bawah usia tertentu dengan pembatasan konten dan kontak. Teknologi ini menganalisis teks, foto, dan video untuk memperkirakan usia pengguna secara kontekstual. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang bersama Divia.

91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, sore ceria hari ini ditemenin sama Divya sampai jam 8 malam nanti. Pastiin kamu tetap stay tune karena nanti jam 4 sore bakal ada obrolan sore ceria zona musisi bareng Alika Safira yang baru aja comeback dengan EP terbarunya. So, pastiin tetap di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo, saya Febri. Dulu saya waktu nonton Piala Dunia biasanya bareng teman-teman. Kita sering nebak nih siapa juara bareng-bareng sama teman. Sekarang bakal ngikutin Piala Dunia lagi nih. Penasaran juga sama siapa juaranya tahun ini. Dengar-dengar RRI juga menyiarkan Piala Dunia ya. Sukses selalu ya buat RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
1: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, cemacet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Semua 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, hari ini sore ceria, aku Divya bakal nemenin kamu di sore ini dari jam 4 sampai jam 5 sore nanti. Tapi enggak sendirian teman Pro 2, aku bakalan ditemenin sama Alika Shafira. Ini penyanyi yang keren banget, wow. Kita say hi dulu dong sama Alika. Halo Alika.
11: Hai Kak, halo Kak Divya. Salam kenal, aku Alika Shafira.
10: Wow, seneng banget sih. Di sini udah ramai banget sih nungguin Alika loh dari tadi.
11: Oh, terima kasih loh teman-teman Pro 2 Palembang.
10: Iya, benar banget.
11: Salam kenal ya.
10: Salam kenal banget Alika. BTW, di Alika sendiri baru pertama kali ya ngobrol sama teman Pro 2 Palembang ya?
11: Benar, ini baru pertama kalinya.
10: Jadi seneng banget sih kita bisa kenalan sama Alika, Shafira dan karya-karyanya nanti teman Pro 2. Dan kita juga lagi siaran langsung nih di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kalau kamu mau tanya-tanya, boleh banget langsung tanyain di live chat Pro 2 RRI Palembang di YouTube teman Pro 2. Nah, kita kenalan dulu sama Alika nih. Alika, ini kan kamu baru aja rilis ya EP atau extended play pertama nih ya?
11: Iya, benar Kak, EP pertama.
10: Widih, kalau boleh cerita nih ya, mungkin bisa ceritain dulu deh, gimana sih ceritanya Alika bisa merilis EP yang kali ini?
11: Aku itu kan awalnya, awal aku terjun di dunia musik ini, aku pertama kali keluarin single. Mm-hmm. Gitu. Terus setelah sekian lama, hampir mungkin lebih dari 6 bulan, aku tuh sama tim diskusi gitu, ini kita mau keluarin single lagi atau gimana ya gitu kan. Terus akhirnya sambil ngobrol-ngobrol, kenapa kita kalau kita bisa keluarin banyak sekalian, kenapa kita nggak keluarin semuanya aja sekalian gitu kan. Jadi biar buat teman-teman bisa, kita bisa nyanyi bareng di banyak lagu gitu kan, bisa dengerin karya-karya aku juga yang lainnya. Jadi kenapa nggak sekalian aja kita rilis semuanya gitu, jadi kita jadiin EP gitu.
10: Wow, okay, bener banget sih ya. Kalau ada banyak lagu itu bisa nyanyinya tuh jadi banyak setlistnya ya Alika ya.
11: Bener.
10: Kalau di EP yang kali ini ada berapa lagu nih Alika?
11: Di EP kali ini ada 7 lagu.
10: Wow, 7 lagu ya, 7 karya itu cukup banyak banget sih untuk sebuah EP ya. Gimana nih Alika?
11: Iya,
10: dari awal sebenarnya kamu tuh udah ada rencana bikin EP ini atau memang dari arahan manajemen nih?
11: Kalau EP-nya sendiri sih ya itu by discussion ya. Kita kita akhirnya ngerembuk lah gitu. Kita ngobrol kira-kira apa setelah ini yang mau kita keluarin gitu. Terus akhirnya kita sepakat antara aku dan juga manajemen sepakat untuk ini kita keluarin EP gitu.
10: Gitu. Dari Alika sendiri nih ya, waktu pertama kali kamu dikabarin kalau kamu bakalan mengeluarkan EP, itu gimana sih perasaan kamu Alika?
11: Wah, seneng banget lah gitu. Aku gak nyangka juga karena aku pikir kayaknya mungkin setelah ini kita akan single dulu gitu kan, pelan-pelan gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya bisa kolaborasi juga sama banyaknya penulis dan produser di sini. Akhirnya ya udah, aku pasti senang banget lah gitu. Alhamdulillah banget bisa akhirnya ngeluarin EP, langsung EP setelah single pertama.
10: Bener, karena sekarang tuh kebanyakan ya penyanyi itu biasanya rilisnya tuh single dulu satu-satu gitu kan ya. Tapi ini langsung EP gitu. Nah kalau dari 7 lagu tersebut tuh, lagu andalan itu apa sih Alika?
11: Lagu andalannya itu ada Belum Waktunya Jatuh Cinta.
10: Wow, tentang apa tuh Alika?
11: Jadi kita kan gak pernah tahu ya, kita tuh kapan kita bisa jatuh cinta sama seseorang. Mm-hmm. Jadi kan ya kita gak pernah tahu cinta tuh bisa datang kapan. Nah, pada saat cinta itu datang, tapi ternyata kitanya belum siap nih buat mulai hubungan baru. Nah, buat teman-teman yang lagi ngerasain itu, aku harap sih bisa relate ya. Jadi orangnya udah ada, kitanya udah jatuh cinta sama seseorang, tapi kayaknya waktunya belum tepat. Nah,
10: waduh,
11: itu dia.
10: Itu sih udah pasti relate semua sih teman Pro 2 yang tiap harinya request lagu galau ya.
11: Wow.
10: Ini cocok banget buat teman Pro 2. Mm-hmm.
11: Tapi ini sebenarnya keseluruhan lagunya itu lebih ke jatuh cintanya.
10: Kasmarannya gitu ya.
11: Kasmarannya, ngegambarin kasmarannya.
10: Waduh, kalau boleh diceritain ya, itu kan ada 7 lagu tuh. Ada gak sih kayak transisi mungkin ya dari perjalanan awal jatuh cinta sampai ngerasain sakit hatinya dan juga happy endingnya gitu. Ada gak sih Alika?
11: Ada dong.
10: Wow,
11: ada dong.
10: Gimana tuh?
11: Jadi di album ini tuh berbagai macam konflik di hubungan juga ada gitu ya. Dari kita dari awal bunga berbunga-bunganya jatuh cintanya gitu sampai akhirnya mulai ngerasa hubungannya udah mulai agak hambar gitu ya. Hubungannya mulai lama-lama mulai ngejauh, dianya udah mulai gak sama lagi gitu. Terus sampai pada akhirnya harus berpisah juga ada gitu ya. Terus ya dari segala macamnya perjalanan panjang percintaan sampai akhirnya kita nemuin seseorang yang tepat buat kita.
10: Di
11: gitu.
10: Lagu apa tuh?
11: Di lagu Ternyata Kamu.
10: Ternyata Kamu, widih. Ya. Akhirnya ada happy endingnya ya.
11: Ada happy endingnya, benar.
10: Ini keren banget ya, berarti ceritanya tuh komplit. Paket komplit deh ya, gak cuma tentang paket patah komplit. Hati, tapi juga ada jatuh cintanya sampai menemui happy endingnya nih Alika. Oke, nah Alika, kalau dari proses produksinya nih ya, Alika kan dibantu dengan banyak banget pastinya ya tim dan juga produser yang keren banget nih. Dari Alika sendiri nih, waktu selama produksi ada gak sih kayak challenge yang paling menantang gitu buat Alika? Karena ini kan EP produksinya gitu.
11: Kalau selama produksi itu paling menantang, yang pertama itu adalah waktu aku akhirnya belajar nulis lagunya, menulis lirik lagunya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ngebangun mood dari setiap lagu yang pada saat recording. Nah, setiap lagunya itu aku ngebangun moodnya itu harus banyak nge-recall momen-momen atau saat-saat aku lagi ngerasain hal itu gitu. Jadi biar lebih bisa masuk ke dalam lagunya.
10: Oh gitu.
11: Dua hal itu sih.
10: Oke. Itu selama recording prosesnya gitu ya, ada gak sih kayak momen dimana kamu tuh suaranya tuh harus dijaga gitu? Ada gak momen kamu jaga makanan juga?
11: Pasti sih, pada saat itu juga aku harus jaga berat badan juga kan.
10: Oh iya
11: gitu. Iya, karena aku udah lumayan sempat waktu agak overweight juga. Jadi aku mau gak mau semua harus jaga semua. Terutama pada saat recording itu kan makanan manis, es, kayak gitu-gitu udah pasti gak boleh tuh. Gorengan, kayak gitu-gitu dijaga sih, lebih dijaga aja.
10: Aduh.
11: Karena biar lebih maksimal.
10: Bener sih ya, biar hasil recordingnya juga jadi lebih maksimal. Ternyata ada juga ya tantangannya buat para musisi yang mau berproses gitu ya di produksinya. Nah Alika, dari proses recording tersebut nih ya, waktu kamu memahami lagunya itu gimana sih cara kamu biar kamu bisa masuk banget gitu ke lagunya? Atau memang udah relate nih jangan-jangan?
11: Nah itu dia sih gitu, karena buat aku pribadi aku rasa harus ada hal-hal juga yang bisa relate ke lagu-lagu itu biar aku bisa lebih bisa menyampaikan lagu itu tersendiri gitu. Jadi memang gitu, rata-rata aku sendiri relate sih sama lagu-lagu aku sendiri walaupun yang bukan aku yang nulis dari awal gitu.
10: Iko bisa sih di-relatein sama keseharian dan pengalaman kamu sendiri gitu, atau emang udah pernah curhat-curhat gitu sama tim produksinya?
11: Ya, aku sih ada beberapa laguku yang aku cerita gitu, pengennya kayak gimana lagunya gitu. Kayak misalkan di lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta ini, ya seru deh kalau kita punya lagu yang happy, kalau kita punya lagu yang lebih munculin jatuh cintanya, kayak gitu-gitu. Nah itu baru tuh nanti dari beberapa penulis dan juga produsernya akhirnya kasih aku beberapa demo lagu-lagunya, kayak gitu sih.
10: Oh, dari demo-demo lagu tersebut tuh ya, dari 7 lagu demonya, kira-kira yang paling menarik perhatian kamu duluan itu lagu yang mana sih?
11: Yang paling menarik hati aku duluan itu yang Berakhir Sudah judulnya.
10: Oh iya, yeah. Itu kenapa yeah. tuh?
11: Gak tau ya, menurut aku di lagu itu pas dikirim demonya, aku lebih ke arah liriknya sih, lebih ke liriknya ini kayaknya akan banyak banget yang relate. Terus juga aku sendiri juga pernah merasakan hal itu. Terus di lirik-liriknya itu ada di bagian, ada beberapa bagian yang menurut aku, wah ini pedih banget sih. Wow. Jadi aku harap banyak yang bisa terwakilkan ya sama lagu itu juga.
10: Okay. Semoga aja nanti malah jadi relate dan jadi media juga buat teman-teman Pro 2 yang pengen bikin konten tentang pengalamannya gitu ya di media sosial pakai musik latarnya lagunya Alika Safira gitu. Nah, Alika, kita juga ngomongin tentang lagu andalan kamu nih, Belum Waktunya Jatuh Cinta tadi. Kalau mungkin bisa dijelasin gitu ya, konsep lagunya sendiri tuh kayak gimana sih kalau dari segi musikalitasnya?
11: Nah, tadi yang aku bilang, aku tuh butuh sesuatu lagu, pada saat itu butuh sesuatu lagu yang lebih cheerful gitu. Karena kebanyakan lagu-laguku udah melo-melo gitu ya, udah galau-galau gitu. Jadi lagu ini dari segi lirik dan juga instrumennya semua tuh memang dibikin lebih happy, lebih cheerfulnya, lebih jatuh cintanya gitu. Walaupun ada pesan, sedikit pesan yang kayak tapi ternyata waktunya belum pas lagi gitu. Tapi gak apa-apa, kita nikmatin aja itu happy-happy-nya, kita nikmatin aja jatuh cintanya itu.
10: Widih, aduh, kalau teman Pro 2 penasaran nih ya, aku saranin banget kamu buat stay tune dulu di sini karena nanti bakal aku puterin lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta dari Alika Safira. Abis ini banget, dan juga Alika kita jeda dulu ya, nanti kita sambil nungguin pertanyaan yang masuk dari teman Pro 2 Palembang. Abis ini juga kita bakal jawab bersama nih Alika. Oke, teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
0: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
7: Teman terbaik kamu.

0: 91.6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, barusan kamu dengerin lagunya Alika Safira nih yang judulnya Belum Waktunya Jatuh Cinta tuh. Alika, wiu. Keren banget, ternyata memang lagunya tuh cheerful banget ya. Ini cocok banget, emang the best banget katanya Alika dari teman Pro 2 yang dengerin di sini nih.
1: Banyak teman-teman, semoga teman-teman suka ya dan dengerin terus lagu aku.
0: Yeay, kayaknya udah masuk playlist ya gak sih?
1: Harus, wajib ya, wajib playlist.
0: Wajib banget. Nah Alika, itu tadi kan salah satu lagu kamu ya yang kamu produksi bersama nih sama para tim nih. Kalau dari selama masa produksinya ya Alika ya, ada gak sih kayak momen cerita lucu atau yang bikin kamu kayak gak habis pikir gitu ya, gak habis thinking deh?
1: Oh, kalau itu selama produksi ini sih yang lucunya di lagu ini, karena aku tuh keseringan ngerjain lagu galau, ngegarap lagu galau. Jadi di lagu ini tuh sampai vokal director aku sama produser aku tuh selalu ngingetin, ayo Alika jangan lupa sambil senyum ya di lagu ini, ayo munculin lagi jatuh cintanya, sambil mikirin happy-happy, nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh. Karena aku keseringan harus fokus, harus oh ya harus galau, harus sedih gitu ya. Begitu lagu ini harus se-cheerful itu, jadi aku sampai lupa kalau misalkan oh ya ini tuh lagunya happy, kita harus ngebawanya selalu pikirin jatuh cinta, jatuh cintanya.
0: Wow. Nah itu sih. Kamu jadi kayak flashback lagi nggak sih momen-momen kamu kasmaran juga gitu?
1: Benar. Jadi kayak model apa namanya, harus ngebayangin lagi waktu zaman-zaman baru cinta monyet, cinta monyet gitu kan ya. Ya kan, jadi kayak baru-baru awal dideketin tapi masih malu-malu, baru deketin tapi masih ragu-ragu kayak gitu-gitu sih.
0: Iya, benar banget sih. Cinta monyet emang yang paling lucu sih. Alika cinta monyetnya udah berapa tahun yang lalu tuh?
1: Waduh, cinta monyet aku mungkin udah 8 tahun yang lalu ya kali ya.
0: Sih, kita kan masih muda ya enggak sih? Masih muda, kita masih monyet-monyetan juga. Nah, Alika, itu kalau kamu sendiri kan selama pengalaman recording itu harus menyesuaikan kerelatan cerita juga tuh ya. Tapi apakah misalkan kita mau masuk ke emosinya, apakah memang kita harus cari dulu tuh cerita dari masa lalu atau boleh aja gitu mengandai-andai gitu?
1: Nah, itu sebenarnya balik lagi sih ke setiap orang ya. Cuman kalau buat aku sendiri, kayaknya kalau itu kita nge-recall sama hal yang udah bener-bener kita lakuin juga, itu lebih dapet aja sih di aku. Gitu. Tapi bisa juga kan kalau misalkan kita ada dengar dari cerita dari teman atau misalnya dari orang-orang terdekat kita gitu ya, sambil kita masuk ke dalamnya, itu juga sebenarnya bisa aja gitu, dan sah-sah aja. Itu pasti balik lagi ke orangnya masing-masing sih.
0: Oh gitu, ternyata sesuai teknik orangnya masing-masing ya. Oke, ngomongin tentang teknik juga nih, ada gak sih lagu yang paling challenging gitu dari teknik vokalnya menurut Alika?
1: Kalau dari segi teknik vokal, mungkin lebih ke ada di lagu aku yang kalau tak terganti kali ya. Di lagu itu moodnya dari agak lumayan turun sampai kita benar-benar ngerasain kecewa, ngerasa marah. Nah itu juga, dan di situ secara vokal aku harus lumayan agak tinggi. Jadi mungkin di lagu itu sih, lebih ke di lagu itu.
0: Oh gitu. Oke. Dari Alika sendiri sebenarnya kamu udah hampir berapa tahun ya untuk berkarir di musik ini? 2 tahun atau 3 tahun tuh Alika?
1: Untuk benar-benar terjun serius di industri musik itu mungkin sekitar 2 tahun.
0: 2 tahun ya. Selama 2 tahun bermusik itu tuh, kamu ada gak sih kayak latihan vokal yang benar-benar di-push banget gitu? Sampai kalau aku lihat di konten-konten coach vokal gitu ya, harus ada yang push up lah, harus ada yang pakai skipping dulu gitu. Kalau kamu gimana nih?
1: Sama-sama, aku juga latihan vokal dulu sih gitu. Apa namanya, ya karena kan aku dulu juga gak yang ngerti banget secara teknik gitu ya. Jadi aku mau senang-senang aja nyanyi gitu. Nah sampai gitu. Akhirnya karena harus serius. Nah itu kan untuk berpengaruh juga ya ke aku secara aku live. Terus aku apalagi untuk pas recording juga itu ngaruh juga. Jadi aku ikut vocal coach.
0: Oh, selama kamu ngikutin vocal coach gitu, gimana sih perasaan kamu, Alika? Ada nggak sih kayak perubahan yang emang benar-benar berubah total gitu dari sebelumnya mungkin sampai sekarang?
1: Kalau berubah total pasti ada, karena ada beberapa hal yang menurut aku kayaknya aku cukup ekstra untuk bisa ngelakuin hal itu, tapi ternyata ada beberapa hal juga yang aku nggak perlu misalkan kayak ada di dada-dada tinggi yang gimana-gimana tuh, ternyata aku pikir aku kayaknya nggak nyampe deh, aku kayaknya nggak bisa gitu. Nah, dengan teknik yang benar dari guru-guru vokal aku, ternyata tuh bisa, dan ternyata bisa untuk dikerjain gitu, bisa nyampe di nada itu ternyata.
0: Wow, keren banget sih Alika ya. Kalau menurut kamu nih ya, kan di perbincangan banyak orang tuh kadang ada yang bilang pure talent gitu. Kamu setuju gak sih sama kata-kata itu?
1: Walaupun pure talent, tapi kan kita secara talent juga kita harus bisa punya basic ya untuk itu semua gitu. Nggak bisa juga terima beres aja gitu. Pasti kan ya kayak kita harus ngobrol sama banyak orang, kita tampil juga di mana-mana. Aku rasa kita tetap harus belajar dan improve sih.
0: Berarti emang nggak bisa hanya bilang pure talent aja ya, tapi ada juga hard work di belakang itu semua ya, Alika ya. Sama kayak kamu nih, selama perjalanan kamu meniti karir di dunia musik nih ya, apa aja sih yang jadi momen kamu rasanya tuh ada nggak sih kayak momen pengen nyerah gitu, yang tapi ada juga yang bikin kamu semangat lagi tuh?
1: Kalau dibilang pengen nyerah, sejauh ini aku masih enjoy banget sih kak untuk ngerjain semuanya gitu. Aku masih, karena menurut aku banyak hal yang aku ternyata belum tahu, banyak hal yang ternyata aku baru pelajarin, banyak hal yang oh ternyata dia tuh kayak gini ngerjainnya, oh ternyata aku tuh bisa sampai kesini, kayak gitu-gitu. Jadi aku masih selalu excited untuk ngerjain semuanya.
0: Oh gitu, iya ya. Wah, kalau Alika ada nggak sih kayak role model dari musisi lainnya gitu, atau mungkin musisi luar negeri juga yang bikin kamu semakin termotivasi gitu? Siapa sih role model kamu, Alika?
1: Kalau dibilang role model, karena aku itu pertama kali jatuh cinta sama musik itu sebenarnya dari nenek aku sendiri.
0: Dari gitu. Nenek kamu sendiri?
1: Kenapa?
0: Dari nenek kamu sendiri gimana tuh?
1: Dari keluarga aku, dari nenek aku sendiri. Jadi nenek aku tuh memang dari dulu tuh nyanyi. Dari yang paling, suaranya paling bagus menurut aku di keluarga tuh adalah nenek aku. Jadi yang suka tipis-tipis ngajarin nyanyi tuh juga nenek aku gitu. Jadi aku terinfluence banget lah sama nenek aku, dari nenek aku.
0: Widih, kalau Alikanya aja udah sebagus ini, suaranya gimana neneknya ya? Kayak yang kamu bilang sepaling bagus itu. Keren banget. Kalau dari gaya musik itu terinspirasi dari nenek kamu juga, atau mungkin ada kayak satu jenis genre musik yang paling andalan kamu gak sih, Alika?
1: Kalau misalkan dari dibilang mirip banget sama nenek aku, mungkin udah enggak ya. Gitu. Ya kalau udah semakin kesini aku akhirnya mulai cari-cari apa lagi yang bikin aku nyaman, karena dari secara karakter vokal aku dan nenek aku juga jauh beda gitu. Jadi akhirnya kalau untuk genre sendiri yang sekarang lagi aku fokuskan, yaitu di pop ballad ini tuh, ya memang aku ngerasa aku nyaman dan sukanya di situ.
0: Oh gitu, pop ballad ya yang paling kamu andalkan nih untuk genrenya. Okay, Alika nih, aku kalau lihat di YouTube Pro 2 RR Palembang ya, atau Pro 2 karena kita lagi siaran langsung, kita juga udah masuk nih pertanyaan yang ada di YouTube Pro 2 RR Palembang. Ada dari Luna nih, Alika. Katanya, halo Kak Alika, suka banget deh sama lagu-lagu kakak. Mau tanya dong, inspirasi kakak pas buat lagu

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi.

hours and hours. Tapi buat kamu yang sekarang lagi di perjalanan, kayaknya gak yang sampai hours and hours juga ya. Belum ada kemacetan yang sampai panjang banget gitu sih. Alhamdulillah dong, alhamdulillah ya harusnya ya. Jangan berharap ada kemacetan dong. Kondisi saat ini juga mungkin karena cuacanya mendukung ya, gak ada yang hujan deras juga, jadi gak bikin mobil ataupun kendaraan lainnya itu tersendat di perjalanan nih. Dan buat kamu yang menuju jembatan Ampera, mungkin harus sabar mengantri aja ya nomor 2 ya, waktu mau masuk ke Ampera. Karena dari CCTV di sekitar Bundaran Air Mancur itu juga cukup padat tuh nomor 2 sampai 3 baris mobil ya. Lanjut, tapi kalau di Amperanya itu nggak terlalu macet nomor 2, masih ramai lancar ya, nggak ada kondisi yang harus membuat kamu memperlambat laju kendaraan kamu. Tapi pastiin ya, kecepatannya itu juga harus terkontrol nomor 2. Nah, kalau kamu yang nggak lewat jembatan Ampera nih, tapi mau alternatif lainnya, mungkin mau lewat ke Musim 4 ya, dan di bawah Ampera itu kamu mau belok ke Jalan KH Azhari yang macetnya paling di sekitar pasar aja nomor 2, karena jalannya kecil ya. Lanjut, pas mau masuk ke arah jembatan Musim 4-nya ya, di persimpangannya aja sih. Sedangkan untuk di jembatan Musim 4-nya itu sama sekali nggak ada kemacetan nomor 2. Dan kalau kamu mau lewat di Musim 6 nih, ini sama sih. Untuk kondisinya kalau dari pantauan CCTV ya, kondisinya sih ramai lancar aja nomor 2. Di jembatannya juga nggak ada kepadatan yang terlihat untuk di sekitar jalur tersebut. So, nomor 2, pastiin kamu selalu jaga keselamatan kamu ya, baik keselamatan diri kamu sendiri maupun orang lain pastinya nomor 2. Stay safe and stay tune di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Brodius, saat lagi kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Toha ayat 1 hingga 14 dengan Qori'ah Rufaidah. Dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.
1: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: dulu kali ya.
1: Masih di Semangat 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng Divya di sore ceria ini. Dan udah masuk senja aja nih ya, seru-seruan aja bareng Divya di Pro 2 Palembang. Tapi aku tuh mau bahas tentang info budaya dulu nih teman Pro 2. Kalau kita bahas tentang budaya, itu biasanya banyak banget gak sih daftar-daftar budaya apa aja yang harus dilestariin, termasuk tentang kuliner juga nih teman Pro 2. Tapi mungkin ini jarang banget nih ada yang tahu, namanya tuh jajelaklak. Jadi itu kayak jajanan tradisional khas Bali yang bentuknya tuh mirip sama serabi tapi ukurannya tuh lebih kecil teman Pro 2. Dan penyajian jajelaklak ini itu disajikan dengan taburan kelapa parut dengan siraman gula merah cair yang manis. Rasanya juga gurih campur manis. Ini cocok banget sih buat camilan ataupun dessert kamu kalau kamu pengen makan yang manis-manis nih. Dan untuk proses pembuatan jajelaklak ini juga cukup sederhana tahun Pro 2. Ini bisa menggunakan cetakan atau teflon anti lengket. Dan walaupun termasuk buat tradisional, ternyata jajelaklak itu tetap relevan sebagai camilan rumahan yang praktis dan juga enak teman Pro 2. Kalau kamu nih ya, kuliner Indonesia apa sih yang pengen kamu rekomendasiin buat teman-teman Pro 2 lainnya yang mungkin underrated banget tapi harus dilestarikan juga dong pastinya.

Langit berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya Opa Carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata Opa Care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi Opa Carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

Bulan bintang garis menyilang, lagu yang menggambarkan hubungan beda keyakinan nih Tom Brodua. Ini juga ternyata jadi isu yang dibahas juga nih dalam dunia psikologi. Salah satunya dari pakar psikolog Universitas Erlangga, Profesor Dr. Nurul Hartini. Menurutnya agama itu akan menjadi pondasi dalam cara kita berpikir, cara kita bersikap, bahkan cara kita memberikan respon nih Tom Brodua. Makanya kata Profesor Nurul, kalau memang sulit bersatu, mungkin memang bukan pernikahan jalan untuk mempersatukan kita. Waduh. Dan kalau kamu merasa relate juga sama kondisi saat ini, mungkin lagu ini bakal jadi tamparan keras sih buat kamu. Lagu yang sama-sama menceritakan gimana suatu hubungan itu mustahil untuk terjadi. Ini dia, Chance Mustahil.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Should I Never by Kehlani featuring Usher tahun 2002. Aku tahu I should never leave you guys before 8 PM, tapi sayang banget aku harus pamit tahun 2002 karena bentar lagi kamu bakal jalan-jalan ke Prodo FM Jakarta nih. Kalau tadi kita udah dengerin Sore Ceria bareng penyanyi Alika Shafira, abis ini kamu bakal dengerin obrolan Music Live Chat Prodo Jakarta bareng sama penyanyi Melvin. Wih, keren banget gak sih tahun 2002. So, Divya dari Kosan Jara Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye-bye. See you tahun 2002 di Sore Ceria selanjutnya.

selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Tama nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin.
1: Halo.
0: Boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhir bang?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Jadi memang yang udah kerilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahapnya saya juga sebenarnya.
0: Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya. Ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya. See You Again itu yang berkisah itu. Kayaknya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih, Bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya. Tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya. Ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih. Bisa. Masuk gitu. Mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian.
1: Ya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pingin tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Kurang lebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Bener, make sense. Iya sih, bener juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalani dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Bener.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke, maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa yang maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merata. Tapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita ya, sama cinta gitu, true love. Mungkin lama. Kalau untuk bisnis sih ya udahlah. Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah, maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih, maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepet
0: gantung,
1: tak dudur gitu. Jadi memang, oh joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oh agak lama, itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya, berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya energinya, kenapa lu galau bisa sampai joget itu yang saya mencari energi
0: sih.
1: Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja gitu kan. Kayak udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi benar-benar bingung gitu kan. Kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Paypon, Meron 5, Wiz Khalifa, teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 masih di jaga malam, masih bareng Rian nemenin kamu. Dan kau boleh teman Pro 2 report aktivitas kamu buat malam ini. Ini udah weekend teman Pro 2. Kamu juga mungkin udah WFH ya sebagian. Ada juga yang masih kerja. Sama kayak aku teman Pro 2. Boleh ada aktivitas kamu di 0816-1106-916. Sembari aku juga update informasi berikut ini teman Pro 2. Buat kamu yang pengen banget teman Pro 2, ini siapa yang berhasil merekomendasikan tempat atau apa ya, bisa dibilang kayak rumah kosong yang angker teman Pro 2. Kalau nanti kamu merekomendasikan dan kamu tempat itu bakal dipilih, kamu berhasil akan dapetin uang senilai 50 juta rupiah. Jadi ini ada sebuah komunitas asal Jepang ya. Itu bernama Anya Obik. Dikabarkan tengah mencari rumah angker di Indonesia untuk dijawalkan itu dijadikan lokasi acara uji nyali ya. Menginap semalaman. Jadi informasi ini ramai diperbincangkan setelah mereka membuka pencarian properti yang disebut memiliki aktivitas mistis kuat gitu. Jadi kalau dilihat dari media sosial X dari Anya Obik ya, komunitas tersebut menawarkan imbalan hingga 50 juta bagi pihak yang berhasil membantu menemukan lokasi yang sesuai ya. Jadi rumah itu kayak bekas sengketa, lokasi ya mungkin sebelumnya pernah terjadi kasus-kasus yang menyeramkan teman Pro 2 ya, atau tempat-tempat yang dikenal sering mengalami gangguan gaib gitu. Jadi Anya Obik ini mengaku sebelumnya telah beberapa kali menggelar acara serupa di Jepang menggunakan properti berhantu sebagai lokasi utama kegiatan. Jadi konsep ini disebut dirancang untuk menguji keberanian peserta dalam suasana mencekam gitu ya. Jadi peserta dalam acara tersebut juga diwajibkan bertahan di rumah angker selama beberapa hari tanpa membawa ponsel gitu. Ini kalau di Indonesia pernah sih teman berdua ya, kayak apa sih judul Dunia Lain gitu ya. Ya zaman-zaman dulu ada tuh di TV swasta ya. Jadi mereka juga tidak diperbolehkan membuka pintu maupun jendela selama tantangan berlangsung. Selain itu juga peserta diwajibkan mematuhi sejumlah aturan yang telah ditentukan penyelenggara. Jadi kayak menjaga suasana tetap sesuai konsep horor yang diusung ya. Jadi kalau misalkan peserta berhasil menerima tantangan, jadi dia akan dibayar sekitar 150.000 yen atau kalau dirupiahkan itu setara 16 juta. Informasi ini juga turut menarik perhatian warganet di berbagai negara, itu termasuk Indonesia. Gimana teman berdua? Kamu berminat mau merekomendasikan tempatnya atau jangan-jangan kamu berminat juga untuk jadi pesertanya?

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya yang

girl. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

Selamat datang kemana Purda FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini kayaknya lagi belum move on sama Coachella kemarin teman berdua ya. Big Bang, Bang Bang Bang teman berdua. Ini lagu udah lumayan lama teman berdua ya. Tapi kalau Big Bang ngadain konser atau jadi kayak line up-nya tetap rame teman berdua ya. Oke, kita tinggalin Big Bang, Bang Bang Bang teman berdua. Teman berdua, ini ada sebuah studi. Kalau misalkan kamu sering lupa dan ngomong tidak nyambung, tandanya kamu butuh healing gitu, butuh liburan ya. Jadi menurut psikolog Felicia Maukar, tubuh ternyata memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Salah satunya lewat kondisi mudah lupa dan sering tidak nyambung saat diajak ngobrol. Hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian ya. Tanda lainnya bisa berupa kayak susah tidur, cepat lelah, gampang marah hingga susah berkonsentrasi. Karena itu berlibur dinilai penting banget untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kamu itu kembali seimbang. Gimana menurut kamu teman berdua, butuh liburan atau butuh uang?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Dua, ini ada sebuah penelitian dari University of Wisconsin Medicine menemukan bahwa mendengar suara ibu dapat membantu meredakan stres pada anak gitu ya. Jadi penemuan ini menunjukkan adanya pengaruh emosional yang kuat dari komunikasi antara ibu dan anak. Jadi penelitian melibatkan anak perempuan berusia 7 hingga 12 tahun. Para peneliti mengamati respon tubuh anak setelah menghadapi situasi yang menegangkan. Hasil penelitian melibatkan menunjukkan ya bahwa berbicara dengan ibu melalui telepon dapat meningkatkan hormon oksitosin. Hormon ini dikenal berperan dapat menciptakan rasa nyaman dan kedekatan emosional. Selain meningkatkan oksitosin, kadar hormon kortisol pada anak itu juga mengalami penurunan. Kortisol merupakan hormon yang berkaitan dengan stres dan juga tekanan psikologis ya. Para peneliti juga menyebut efek mendengar suara ibu hampir setara dengan pelukan langsung gitu ya. Hal ini memperlihatkan bahwa komunikasi verbal memiliki dampak besar terhadap kondisi emosional anak. Ini keren sih teman berdua ya. Maksudnya memang ikatan ibu dan anak itu tak akan terpisah teman berdua ya. Walaupun kayak cuma dengerin suaranya aja, kayak buat kita tuh lebih tenang gitu ya. Tapi gimana kalau yang udah gak ada ibu? Gak apa-apa sih. Mungkin kita berdoa teman berdua ya. Atau dengerin suara ayah kali ya.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled egg nya 1, java ice nya 1, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: 91,6 Prode FM Palembang, teman terbaik kamu. 5 Second of Summer, teman berdua. Jadi kemarin aku sempat kasih info kalau mereka mau konser di Jakarta, teman berdua, ya. Dan aku baca juga kemarin, teman berdua, ternyata tiket untuk nonton konser 5 Second of Summer ini udah sold out, ya. Jadi kalau dilihat dari aku Instagram promotornya itu dari Cakra Lab Asian, karena banyaknya penggemar ya sangat antusias untuk menonton 5 Second of Summer, dan tentunya sejumlah penggemar juga membagikan persiapan mereka untuk menyambut konser tersebut. Jadi gak sedikit yang juga menceritakan lagu favorit mereka dari grup ini ya. Jadi grup yang aku bisa bilang ini lumayan lama juga, teman berdua ya. Jadi nanti kita bakal nonton ya, secara YouTube juga boleh lah nanti. Untuk konser bertajuk Everyone Star World Tour di Jakarta pada 14 November mendatang ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: hashtag buat RRI yang bakal hadir dengan banyak acara seru, termasuk live siaran Piala Dunia 2022.
1: Dan buat kamu para pecinta bola, jangan sampai ketinggalan vibes-nya. Ikuti keseruannya dan pantengin terus cuma di RRI.

Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu lagi aku suka banget, teman Pro 2. Ada Dikta ya. Kalau kamu masih ingat sama Dikta, yang dari zaman dulu tuh lagunya tuh kalau ngegalau tuh ngegalau banget, teman Pro 2. Ya kayak yang satu ini kolaborasi sama Kamasian ya, tapi tokoh kamu. Tapi sebenarnya teman Pro 2, ketika kita menjalankan suatu hubungan sama seseorang yang mungkin kayak banyak badai, teman berdua ya, kamu udah ngejalani bertahun-tahun dan mungkin ya namanya setiap hubungan pasti ada masalah, teman berdua ya. Tapi gimana kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut, teman berdua? Kalau kalian ya namanya hubungan kan ada yang jadi air jadi api gitu. Jangan sampai setiap hubungan, teman berdua, sama-sama jadi api ya, jadi kebakar dong. Jadi salah satunya tuh harus ada yang lebih menurunkan egonya, teman berdua ya. Jadi sebuah hubungan tuh kayak lebih lebih bisa kamu jalanin dan sama-sama kayak saling mengerti ke depannya, teman berdua ya. Masih di Jaga Malam, teman berdua. Aku masih putar lagunya galau yang satu ini. Ada siapa nih? Ada Raisa ya, bisa di sini, cocok buat kamu.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya.
0: Eh iya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

0: joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Teman Pro 2, jika timeline kalian penuh berita buruk, ada beberapa kabar baik dari berbagai penjuru dunia yang mungkin belum banyak kalian dengar gitu ya. Kita ke negara Perancis dulu. Jadi negara pertama yang melarang supermarket besar membuang makanan layak konsumsi dan mewajibkan mereka ini menyalurkan makanan tersebut ke badan amal atau food bank ya. Dari Italia, secara resmi menjadi negara pertama yang melegalkan kebijakan cuti kerja berbayar bagi karyawan untuk merawat hewan peliharaan yang sakit. Arab Saudi punya program besar bernama Saudi Green Initiative yang targetkan penanaman 10 miliar pohon dan rehabilitasi sekitar 74 juta hektar lahan terdegradasi atau gurun untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dari Amsterdam, Teman Pro 2 mengalokasikan sekitar 100 ribu ya euro untuk memasang tangga kecil atau wildlife escape routes di kanal-kanalnya. Ini agar kucing dan hewan kecil lain bisa keluar jika jatuh ke air gitu. Indonesia punya banyak anak berprestasi sampai diakui dan diapresiasi juga oleh dunia gitu, Teman Pro 2 ya. Itu ada kabar baik dari berbagai berita di penjuru dunia yang jarang banget dibahas oleh siapapun ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 91,6 FM Palembang, tempat terbaik kamu dan tempat berdua. Sampai di sini kita dijaga malam untuk hari ini di Jumat 8 Mei 2026. Terima kasih banyak buat teman berdua yang udah gabung di hari ini ya. Udah dengerin dimanapun kamu berada teman berdua. Yang belum tidur tetap terus pantengin Perdua FM, gak bisa dengerin lagu di Jazz Music ya. Dan aku pamit, teman Perdua Rian pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hai, apa kabar teman-teman perdua yang insyaallah Allah muliakan? Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat pembahasan tentang wahai diriku, kembalilah. Teman-teman perdua yang insya Allah Allah muliakan, seperti biasa, sebelum saya memulai, saya ingin memberikan nasihat. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah teman-teman perdua, kita masih dihadirkan Allah Subhanahu wa taala segala macam bentuk nikmat lahir batin pada hari ini, pada pagi hari ini. Teman-teman perdua yang insya Allah memuliakan, pasti pernah di antara kita ada di satu titik di mana kita sudah tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa. Apalagi pas lagi leha-lehanya sama hidup. Tolong diingat bahwa pada titik ini, dia, Allah Subhanahu wa taala ingin kita langsung terkoneksi dengannya. It's okay untuk mencari celah ketidaksempurnaan untuk melihat kembali kesempurnaan yang kita miliki. Seorang bijak berkata, jangan takut untuk memulai, melangkah lagi. Saat ini, kamu tidak memulai dari goresan atau luka dari ceritamu, tapi kamu mulai lagi dengan pengalaman barumu. Yang kemarin cukup, mulai lagi dari perjalanan yang baru untuk pengalaman baru. Tolong jangan diam ya, bicaralah at the least dengan dirimu sendiri. Selain belajar menjadi pendengar, belajar juga untuk menerima bahwa kamu juga perlu didengarkan teman-teman. Teman-teman perdua yang insya Allah mulikan, hidup cukup-cukup ya. Hidup cukup itu cukup. Saya ulang sekali lagi, hidup cukup itu cukup. Untuk terus mengingatkan apa itu makna hidup, dan terus mengingatkan apa itu makna cukup, atau bahasa keren versi Islamiah adalah syukur. Jika ada sesuatu yang salah dalam prosesmu mengejar sesuatu, ayo, it's not meant to be. Saya percaya kok, pasti di antara kita ada aja di mana kehidupan belum atau mungkin tidak berjalan sesuai dengan harapan atau usaha yang kita lakukan. Ya teman-teman, karena ada kekuatan di luar yang mengarahkan jalannya kejadian, tidak semua hal dapat dikendalikan dengan kekuatan manusia. Ada kekuatan alam atau takdir yang mempengaruhi jalan peristiwa. Teman-teman perdua, kenapa bahagia cepat sirna dan sedih lama tinggalnya? Ya, analoginya begini, bayangkan kembang api yang ada di langit untuk meledakkan cahayanya sesaat. Ketika kembang api itu hilang, langit akan kembali gelap. Ia hanya sesaat saja dan terkait dengan momen-momen tertentu. Sedangkan kesedihan bisa dibandingkan dengan hujan. Analoginya seperti hujan teman-teman yang turun di musim penghujan. Hujan yang datang tidak serta-merta berhenti dalam sekejap, tapi terkadang tetap turun dalam durasi yang lebih lama. Ini bisa menimbulkan perasaan kedinginan, basah, dan kesedihan. Namun, hujan tersebut juga menyirami tanaman dan memberi kehidupan pada alam sekitar. Teman-teman perdua, kebahagiaan hanya mewakili emosi saat dan berlangsung pada momen tertentu. Sedangkan kesedihan yang lebih tahan lama dan bisa memberikan pengalaman yang lebih dalam dan bermanfaat. Sebagaimana kesedihan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan, dan introspeksi diri sesaat. Teman-teman berdua, to the lyrics. Ya. Satu, terkadang kamu tidak akan pernah tahu nilai suatu momen sampai hal tersebut menjadi suatu memori atau kenangan. Percayalah, lebih dengan tindakan dibandingkan dengan kata-kata. Trust action more the words. Tujuan hidup adalah untuk menjalaninya, merasakan pengalaman sepenuhnya, menjangkau dengan penuh semangat dan tanpa rasa takut akan pengalaman yang lebih baru dan penuh tantangan. Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Dan terakhir, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman perdua, pada akhirnya teman-teman, yang kita sesali adalah kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Suatu hubungan yang terlalu takut untuk dijalani dan menunggu keputusan yang terlalu lama untuk kita buat. Ya mungkin dalawalan syukuran kasyuran barakallahu lakum. Sampai jumpa lagi teman-teman. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung-gabung sama kita. Nah,
0: gitu loh kan, sana kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Eh Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Informasi pertama, Tomang Pro 2, Krisdayanti resmi merilis mini album atau EP terbaru bertajuk Love Krisdayanti pada 8 Mei 2026. Karya ini menjadi penanda kembalinya sang diva dengan konsep yang lebih intim dan reflektif tentang perjalanan cinta. EP ini juga akan berisi 5 lagu yang menggambarkan berbagai fase emosi, mulai dari ketulusan hingga keteguhan dalam hubungan. Setiap lagu juga akan membawa pesan berbeda tentang cinta yang matang dan pengalaman hidup yang lebih dalam.

Informasi selanjutnya, tahun 2022 Netflix resmi merilis trailer dalam mengumumkan serial dokumenter Kylie yang akan tayang global mulai 20 Mei 2026. Dokumenter ini juga akan mengupas perjalanan panjang Kylie Minogue sebagai salah satu ikon musik dunia. Disajikan dalam format 3 bagian, serial ini menampilkan perjalanan karir Kylie dari awal di Neighborhood hingga menjadi bintang pop internasional. Penonton juga akan melihat arsip pribadi serta momen-momen penting dalam hidupnya yang belum pernah dipublikasi. Selain kesuksesan di panggung, dokumenter ini juga akan menyoroti sisi personal Kylie termasuk perjuangannya dan tantangan dalam hidupnya. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Organda Sumatera Selatan menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan maut yang melibatkan bus dan truk tangki di Musirawas Utara. Mereka juga menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan transportasi angkutan darat. Sebagai langkah pencegahan, Organda juga mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan otobus di Sumsel untuk melakukan pengecekan rutin armada. Pemeriksaan meliputi sistem pengamanan, kondisi ban, lampu, mesin, serta kelengkapan surat kendaraan. Selain itu juga pengemudi diminta mematuhi batas jam kerja dan tidak melebihi 8 jam berkendara per hari. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat pagi dan sampai jumpa.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Produa. Wow, akhirnya kita sampai juga di hari Sabtu ya teman Produa, di mana hari ini alarm kamu pasti udah dimatiin semua ya. Tapi overthinking tetap nyala. Menyala overthinking. Tapi balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa, di mana jadi tempat yang paling cocok banget untuk kamu nemenin weekend kamu teman Produa, sambil rebahan, beberes kamar, atau mungkin nih lanjut tidur lagi ya enggak. Either way teman Produa ya, apapun kegiatan kamu hari ini teman Produa, kamu bakalan ditemenin sama Naura di Spada. Selamat pagi teman Produa, sampai jam 10 nanti teman Produa kita bakal seru-seruan bareng dan ngelakuin banyak banget aktivitas seru teman Produa, ngobrol bareng-bareng tentang topik yang seru juga teman Produa. Jadi untuk kamu yang mungkin punya topik seru, boleh kamu bagiin, atau kalau kamu pingin denger request lagu-lagu favorit, boleh juga langsung aja request di 0816 110 916. So teman Produa, supaya kamu punya good day semua hari ini teman Produa ya, aku bakalan puterin lagunya SZA, This Is Good Day.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. That was Gertrude dari Ramen Girl. Yang kalau misalnya keseharian kita tuh pasti selalu disuruh gercep ya gak sih teman Pro 2 ya. Apalagi untuk kamu-kamu yang budak korporat, yang kerjaannya kuliah, sekolah, organisasi. Pokoknya semuanya dituntut gercep kalau di era-era sekarang ya gak sih teman Pro 2 ya. Sampai kadang tuh kalau udah Sabtu rasanya tuh kayak, aduh tinggalkan aku sendiri, jangan ajak aku ngobrol dulu. Nah ternyata perasaan kayak gitu tuh ada istilahnya teman Pro 2 ya, yang sering banget dipakai sama anak muda, yaitu bed rotting alias rebahan seharian tanpa rasa bersalah tuh teman Pro 2 ya, gara-gara terlalu capek menghadapi keseharian dari Senin sampai Jumat. Jadi biasanya nih kalau bed rotting tuh kegiatannya adalah bangun, scroll TikTok, lapar, makan, tidur lagi, bangun lagi, lanjut lagi rebahan. Nah, dan lucunya tuh teman Pro 2 ya, kadang-kadang itu tuh jadi salah satu bentuk healing versi anak muda zaman sekarang juga. Dan ternyata itu valid banget teman Pro 2 ya, males-malesan kayak gitu. Karena menurut studi kesehatan mental, tubuh dan pikiran tuh memang butuh banget yang namanya waktu istirahat supaya stres gak numpuk terus. Nah, tapi kalau rebahannya sampai bikin kosong ya, males ngapa-ngapain atau malahan bikin bad mood seharian, nah itu juga perlu diperhatiin teman Pro 2 ya. So untuk kamu yang hari ini mungkin pengennya rebahan nyantai seharian, gak ngapa-ngapain, gak apa-apa kok. Karena weekend itu memang bukan tentang lomba siapa yang paling sibuk teman Pro 2 ya. Kadang justru jadi momen buat napas sebentar sebelum mulai aktivitas di minggu baru lagi.

91.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas soal healing versi weekend yang kadang cukup dengan rebahan, tidur, atau ngasih waktu buat diri sendiri istirahat, teman Pro 2 ya. Nah, tapi selain istirahat, jangan lupa juga buat tetap isi energi tubuh dengan sarapan yang bergizi tuh. Karena sering banget nih pas weekend pola makan kita malahan jadi berantakan ya gak sih? Karena bangun kesiangan dikit, ujung-ujungnya sarapan lewat utama Pro 2. Padahal ya, sarapan tuh penting banget loh. Apalagi buat bantu tubuh biar tetap bertenaga walaupun aktivitas hari ini mungkin cuman santai-santai aja di rumah, beberes kamar, nonton film, atau cuman scrolling sosial media seharian tuh. Nah, jadi aku punya beberapa tips untuk kamu sarapan yang simple tapi tetap bergizi, teman Pro 2 ya. Kayak yang pertama, kamu bisa makan roti gandum, teman Pro 2 ya. Terus telur. Nah, telur ini banyak banget gizinya, teman Pro 2, dan dia juga tipe makanan yang bisa bikin kamu kenyangnya lebih lama gitu. Terus yang ketiga, mungkin kamu bisa makan buah-buahan kayak pisang gitu, teman Pro 2 ya, atau apel, atau juga kayak pir gitu juga oke banget, teman Pro 2, kalau pagi-pagi ya. Terus kamu juga bisa makan oatmeal, teman Pro 2, yang dimana oatmeal ini juga punya serat yang banyak banget yang pastinya bisa menjaga perut kamu kenyang lama gitu ya. Terus lanjut lagi ada susu dan yogurt, teman Pro 2, yang juga sama nih punya probiotik yang bagus banget untuk tubuh kamu. Nah, atau kalau kamu tipe yang harus makan nasi lengkap sama lauknya pakai sayur, boleh juga tuh sarapannya itu, teman Pro 2. So, teman Pro 2, weekend emang boleh santai, tapi sarapan jangan sampai ikut mode sleep mode juga ya.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah sama cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.